Sasa tu ni minota mirongo biri nitanu na kariri mboka wenge muzika BCBG Pantagone kabane kabane zireza mwese mwane muri tegabiri rekare muri kano kanya kuko twabisabwe nabarya nabari yatubashikirize uturirimbo twa wenge muzika uturirimbo twabice bigacika mu myaka heze tuzakurishikanika kisaha zine muri yo mwanya muke mutangura kwifurizanya ijoro ryiza mukurindira reka nabakanye mubandanye mu bururika byiza by'abantu twagiye izo ni ndirimbo zituma abantu bafise imyaka barenze imyaka 40 baca bibuka byinshi abafise imyaka irenga 40 baribuka byinshi kubera izo ndirimbo turiko turabashikiriza wenge muzika turazituye abantu bari kwatwumviriza ngo mu Kamenge tunawakumbusha kweli abaringa mu bwiza abaringa mu buyenzi za Kinamaria bacha bibuka byinshi wenge

tugerageze kwakira uyu munwanyi naho tubunumenga umuntu wa kabiri seheza sana. Allo allo umuntu ugira kabiri seheza seheza seheza.